0: magini ma kegi mbose bora won senator kuna age bora ngo meho adua fa ahima ma te wakati yode kuna de ka ahima subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala adua yode ka de kaza ne dodi nyen no mbayani sari kwene yano gingar guma ma kota ambo masuna baka kakula nar masuna man sarata yo bo mana ambo amba boriani yo boronse ata gbeyo ka
1: Ibu waktu kan neno anak bate mau pergi warang zanzai induk aturungo ido alfa Yusufa.
2: Tuh kaya sih ni kah barat dede ipe antai sih.
1: Amin amin.
2: Kaya dede lewine tersi ipe mai kosu.
1: Amin.
2: Lah dede ibu mara ipe mai tuar abanin.
1: Amin amin amin.
2: Isiko kan nugu nufio kan bate kabu yonan girus kan bisa nari ipe mai yanin kulupai.
1: I alfa Sudesi.
2: Saudi.
1: Saudi.
2: Awe kagina kiyama ipe.
1: Alfa Saudi na.
2: I yanin se.
1: Amin amin amin. Madi meo kuna na gibrika nyada agolo na wala afya ipe akintea. Nyo man say beni meo imo na uru laga nya wida alfa saudi wena nya zan hunde ikpe marama ten kulpai se mariga tan ngi sko kulpai
2: amen yadi bana wo ka nungu seni alfa tan ko
1: ikpe bana ni yalo yalo ya
2: hoyo ikpe mo hon nanda wo ka nadu agina ikpe ngpe tara kin falta do
1: te sadu ko ke boroma su boro zalun sika ku ila ten nao
2: masu
1: kangari te masu pezi
2: mina su boro zama mina su boro kom maku ila ten na gbe kunu no ya kabe
1: ima alfa ikpe mala da no akide suna kiro amano kan goni yoro kama ga no ibala kreti tamata mabu sari kino se akante gina azuma te ikpe maito akide suna
3: Fraternité FM la plage publicitaire
4: Adwara Nyana koto
3: Citer
4: Adwara Nyana koto
3: Citer
4: Adwara Nyana koto Iwura